Ini 16:53 minutes yang sedang dengar Radio Mozambique. Hei, di tengah ini sekarang saya kutolol betul kami di luar gis. Ada dengan makasih mana kasih kami bukan kuti meni di sekat tengah Kami kaya yang mungkin kuti mak kuti lula meni dosa tinzila. Kau aku mau kuhi longgo loka kadi tamu dia dah nyansi. Hei, cila betul kami mula 16:55 minutes. Iku ya hino ninggalah cipta loka wajib misalnya kulo cukup dari samasun. Makung Radio Mozambique yang